0: Eko Juma ole kan si Eko Juma ma mo kini ila orun o kini iwa orun kusu ohun a iwa o
1: olura pada iwa le mi o ma si
0: oruko oluwa na ni mo fi nki.